0: wishta Francisco. Baitala chitit hunsan watch ilalti, mawal ashka kapar hunsan yashiral bayuliba inalti.
1: Ah, achunacha elu ainti, abaisatkan achititok masanil hunsan yashilalti, kal hunsan watch ilalti.
0: Palta shinta ko masanili, het yahi ok hunsan watch ilal yeto hunsan yashilalti.
1: Ah, het yahi ok shinta ayon chinacha ko kanoni. Palta ayon kamchi nachah kok anoni san chihala tolk am yashilal yeh mantipa shol ayon ek oh mawal ashka yet chihan lai kolwal yuhe chekbeh dios baikonan ko shol yuh tol chialkan dios bayulchan un wech en oro kalch en plata kachiloni bay malakias 3:10 ich teje diezmo bay nailin kanihti ak indih poro bal kaso hiyilo ni ma shartzaka yechan han ta hunsan yashilal ay kan wuh bayu liban kainalti shi ak alak apas bay evangelio san mateo capítulo 7 verso 7 amak och anonok kas och sayonok och auhok och ilcha yuh shi
0: ah palta toh mi komasan el chinache el huh ashka yalon kan dios yul an unti Setchang amch ko bitnik pashin yet ashka tu chinache elhu yeto khep konop dios
1: ko bitnishi
0: ko bitnishi